sia me vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.

penyilo tika penyo owe na elo debe player ne debe player de e kasi asielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu me to e kobu me penya mukana kobu me to e hobu me penya mukana hobu me to

0: peace for my country.
1: Oh, Nkwaba, Adam Marwa, to walk one is our more. The case that you, but it's a king of the car cut to the knee, the yet a cargram, a father room, a Jordan and Maya, a tin and a who tumble and bullet to home. There are one book that I need, but to that within a Maya, could you ever get about the knee, the yet a pizza in Annie? Kapa ye ni yeda pida la ni ni utang utinga ye ni aga. Bapa tu ta jana pam utang utiga utiga kuata tu gote utang utiga utiga. Kaya ye ata pam aku utang utiga utiga kuata jana ni kebi utang utiga utiga. Kade ni ye tu utang ye mburi ye. Bisa la ro kuana kwa ye ni utang tida ku utang ube ni. Kara ku utang utiga utiga kuata do momo da dia la utang ni aga. Tu apa hari dua siang tu, ting kalau di tenir bunyi bukan dua tu ni aku baca biasa. Kali nama saya beli bodi kali dua mumpam. Kalau tu nama saya ada dengan bukti ilmu, kamu baca na, baca na dong. Ye, tak tahu dia pakar piku. Kebala, nak ni aku hanya baca dua nama saya. Kuala, adua ramia kalau, kamu ada tu mumpam dah. Panji ada kalau kita, kamu kerja dulu. Minit siapa ni, bunyi tu panjang.

yame vo vo vo. No jagbagba yonya toda siwa game manu asi o kaka ava no troko opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbanyi tegbe la goecha mukao paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla ana home.

0: Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chengar, se chengar ka, ka tota ni tiye te kariba me pate kari duong. Ka chota te namne ya sa tari, teni namne u tamura ntipuri ya tu kumida. Ya kwa mbuk cha dan ni, ba bo tota ra kutina me ya. Kuchya ba chete ba te ni, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni u tamu tinga ye niyaka. Bapa tu tak jangan faham hutang, hutang aku sih aku pada cuba hutang, hutang aku sih. Kali ada faham aku hutang, hutang aku sih aku pada jangan ni kiri hutang, hutang aku sih. Kadai ni ye tu hutang yang puri ye. Bisa lah aku warna kau ye, bisa tidak aku hutang beni. Karena aku hutang, hutang aku sih aku pada rumah mau dia hutang ni apa. Tu aku hari dua sih ada sih, kau boleh tenir boleh ibu kan dua tu ni apa aje, aje biasa. Kali nama beni boleh kau dua mumpam. Aku tu nama ya, tinggal aku tiada mumpam. Kumu bakina, akina dong aje, tak tahu dia pakar piku, kepala. Naga ni, aku hanya baca dana miliar. Kepala, adu ada miliar tu, sama rapi umum muda. Panji adu, kada kian tu, kamu kerja tu mesti. Minit siu ni, bunyi tu pun nanti, dora tu tak boleh buat aku tu nanti.
1: Bonjour maman, maman je vais au campus.
2: Qui est ta maman? Désormais ne m'appelle plus maman, tu as compris? Ta maman est dans le tombeau, va la réveiller.
1: Merci maman. Au revoir.
2: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

penyilo tika penyo o wenelo debe player ne debe player de e kasi a cielo agbana penya a hobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me penya mukana hobu me tao.